0: Tirowe sopano kumaripoti yatu, andu wakala kulimana la maresa so mutemba mkonsolo ya ulongwe, alindu wakondwa, nizi tukukuzume boma la konsoloi likupanga. Zambiri munkani nayu, Antonio Domingo Shigireya.
1: Andu wakala kumalimana wa, ati ya lukondwa kambaka zitu kuzuse mesiana, zume boma la konsolo ya ulongwe, labanga, mkarika rima konsoloi, zume za kala zati mwemwe, kwa antu okala konsoloi.
2: Isewake ndumene huu kukoda kupaka kukatuluka huko magari mora amalo pamene pampa kukatuluka kumapiri chitu chonyaditsa kwambiri tiamigire wori pamene tikuyandikira nthavi ya mvulai tikuchiwa kuti monga manena madongo solovano iya inditu kagerevulo mutiponyera menemo kuti tisareke kuduchai
1: bali naya pempaso machabwino
2: china ndinkhani amadzi tikayangana pamene pandipotsika kwambiri zoona timatipa dambo koma padziko patu tili nchilango basi pamakhangira padango yala thathwe mukangokumba 2 meters ndiye kuti basi mwachipeza chimwala chakuti lokophanya amakanika kuphanya ndiye madziwa athu amalimele tikungoyandikira nthaini yomu tidai walakalekale ndiyoti tumakamenyana kumene kuli nchiko
0: tirowe kuboma la makanga DC wamboma la makanga walimbikitsa anthu okhala kumudzi wa kanyadire ku lokalitate ya Furankungu kuti ayambe kugwira ntchito zakumunda kamba kuti nthawi ndi nyengo ya yandikira. Tito Julio alindisa mbiri munkhani iyi.
3: Danieli Elias Kinala diso boma la makanga anafotokoza izi pamene anayendera mudzi wa Kanyadire pa ntchito yofuna kumvetsera pafupi mavuto a anthu m'midzi. Abinalati
4: nthawi tikupitayi ndi nthawi ya season yolima. Itakhala nthawi ya season yolima nkofunika kuti wina aliyense ayambe kupita kutenga khasu kupita kumunda kukasosa cholinga tikhale ndi chakudya pasapezeke munthu wina amene kunja kukacha akumango khala nkudikira madzulo amene wabweretsa maganizo oyipa mudzimu kukacha munthu wadziwa kuti ndikagwira ntchito yanji tiyambe kusosa mminda tikatha kusosa tigumule uthenga wina ngwanene kuti muchigawo chino cha tete mvula chaka chino igwa movutiravutira ndiye bwana president atiuza kuti tiwauze wanthu

Tambute shwira pasiri watu taklana yobo music na nyimbo yashe Aza shite shiani mulungi matambira foto Madzana matatu maku mawire na zwira Ini nyimbo shimaku matatu na yashwira

Kau mana aku cak, kau impa, kau yang siapa? Dengan orang kira nim, Knox. Aku si Ocean Defunga.